This is Yaran Luarnagri, All India Radio. This is Yaran Luarnagri, All India Radio. Saksi Bahasa Indonesia. This is Yaran Luarnagri, All India Radio. Saksi Bahasa Indonesia. Paniar Anda Mandira Kumari Basarta Dengan Saluru Awak Saksi Bahasa Indonesia. Dari Studio di sini di Ibu Kota India. New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumental yang komentar, lagu rakyat,

tindakan kekerasan didukung oleh pihak berkuasa terhadap PTI dan semua organisasi yang melakukan protes dalam bentuk apapun di serupa apapun di seluruh Pakistan. Orat March menyebut penangkapan kembali pengacara hak asasi manusia Pakistan Iman Zainab Mazari Hazir dan Hadi Ali Chata hukuman penjara seumur hidup terhadap pemimpin Baluch Yazaketi Komiti Maharang Baluch Gulzadi Baluch dan anggota lainnya. Sementara itu, organisasi hak asasi manusia International Amnesty International telah mendesak pihak berwenang Pakistan untuk segera membebaskan kerabat mantan Perdana Menteri Imran Khan termasuk tiga saudara perempuan serta aktivis Partai PTI dengan menyebut penahan mereka sebagai tindakan sewenang-wenang. Penduduk di Jammu dan Kashmir yang diduki Pakistan POJK telah menghadapi perdamaian internet selama lebih dari 100 hari dengan gangguan tersebut berdampak pada perbankan, bisnis, pendidikan, dan akses terhadap informasi. Sebuah laporan di Geopolitico yang berbasis di Yunani mengatakan bahwa layanan data seluler dan broadband telah ditangguhkan atau sangat dibatasi di POJK sejak 5 Juni setelah protes yang dipimpin oleh Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee dimulai di wilayah pendudukan tersebut. POJK sedang menyaksikan konfrontasi paling luas antara penduduk setempat dan negara Pakistan dalam beberapa dekade dengan kekerasan yang mematikan, penangguhan internet dan kebrutalan polisi. Angkatan Udara India dan Jepang Air Self Defense Force kemarin menyelesaikan latihan udara bilateral Veer Guardian tahun 2026 di Air Force Station Jodhpur. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa latihan selama 14 hari tersebut menjadi platform penting untuk meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat komitmen strategis antara kedua angkatan udara. Selama latihan, Angkatan Udara India menggerakkan berbagai jenis pesawat termasuk Su-30 MKI, Rafale, dan Light Combat Aircraft Tejas buatan dalam negeri. Jepang Air Self Defense Force berpartisipasi dengan pesawat tempur F-2A. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menirukan dunia yang dibangun atas dasar saling ketergantungan saat menyampaikan pidato terakhirnya kemarin kepada Majelis Umum yang dihadiri para pemimpin dunia. Pemimpin PBB tersebut telah lama mendesak para pemimpin untuk tidak menyerah pada kerjasama dan pengambilan keputusan bersama dalam menghadapi tantangan global yang semakin cepat dan meningkatkannya persaingan antar negara besar. Dia mendesak para pemimpin dunia untuk mengatur kecerdasan buatan mengakhiri perang, memutuskan perhatian pada perubahan iklim dan merombak lembaga-lembaga PBB yang kesulitan menghadapi tantangan global yang semakin besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali ke Majelis Umum PBB kemarin part saat dunia berada dalam situasi penuh gejolak dan menyampaikan argumen bahwa dia telah menunjukkan keteguhan sementara para pemimpin lainnya bersikap bimbang. Dia memulai pidatonya dengan menyebut berbagai kemajuan termasuk penambahan lapangan kerja sektor swasta, pembatasan migrasi ilegal dan pengurangan kejahatan sebelum beralih pada pembelaan penuh atas keputusannya untuk memulai perang dengan Iran. Dia menuduh Iran mengulur waktu untuk mencapai kesepakatan guna membuka kembali Selat Hormuz sepenuhnya. Dia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir. Delegasi Iran meninggalkan ruangan ketika Trump melontarkan kritik terhadap Republik Islam tersebut. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Dalam Asian Games, tim kriket putri India mempersembahkan medali emas pertama bagi negara tersebut pada ajang olahraga yang sedang berlangsung di Jepang. Prestasi tersebut membawa perolehan medali India menjadi 7 pada akhir hari ketiga.

Tim Women di Blue kembali menegaskan dominasi kontinentalnya, meraih medali emas kedua berturut-turut dalam ajang tersebut dengan mengalahkan Sri Lanka dengan 147 run pada final di Nissin. Perdana Menteri Narendra Modi mengucapkan selamat kepada tim kriket putri atas pencapaian tersebut. Tim bulu tangkis putra dan binatang busu Ros Bina Dewi juga memastikan setidaknya satu medali bagi India masing-masing di Asian Games. Tim bulu tangkis putra India mengalahkan tuan rumah Jepang di perempat final. India akan menghadapi juara bertahan Tiongkok di semifinal hari ini. Dalam kriket putra, India nyaris mengalami kekalahan mengejutkan dalam sejarah setelah mengalahkan tuan rumah Jepang dengan selisih 2 run dalam pertandingan T20 International 1 kali yang dipersingkat akibat hujan dengan format 5 over per sisi di Sano International Cricket Ground. Ini merupakan kemenangan India yang ke-200 dalam T20 International, termasuk kemenangan melalui super over. Pelapor khusus National Human Rights Commission NHRC Syed Ahmed Baba menekankan perlunya kesadaran masyarakat yang lebih besar mengenai hak asasi manusia serta fasilitas konseling dan rehabilitasi kecanduan yang memadai bagi masyarakat, khususnya kaum muda yang berdampak penyalahgunaan zat. Dia menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan para kepala Departemen Pemerintah di Distrik Saitul, Mizoram. Dia mengatakan bahwa NHRC dibentuk untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia setiap individu. Dia juga menekankan tanggung jawab para pejabat pemerintah yang pekerjaannya secara langsung mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul India New Zealand FTA to enter into force from 20 October 2026. Sebagai langkah penting dalam memperkuat kemitraan perdagangan dan ekonomi, perjanjian perdagangan bebas India Selandia Baru akan mulai berlaku pada 20 Oktober tahun 2026. Menteri Perdagangan dan Industri Uni Piyush Goyal dan Menteri Perdagangan dan Investasi Selandia Baru Todd McKelley menandatangani FTA tersebut pada tanggal 27 April tahun 2026 di Bharat Mandapam New Delhi. Setelah konferensi virtual pada tanggal 21 September, Piyush Goyal dan Todd McKelley mengumumkan tanggal mulai berlakunya perjanjian tersebut setelah proses internal di kedua negara selesai undang-undang terkait telah disahkan oleh Parlemen Selandia Baru pada tanggal 16 September tahun 2026 di bawah kepemimpinan Wisner Perdana Menteri India Narendra Modi. India dan Selandia Baru terus memperdalam dan memperluas hubungan mereka. Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Selandia Baru pada bulan Juli tahun 2026 yang merupakan kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke Selandia Baru dalam 4 dekade memberikan momentum lebih lanjut bagi hubungan bilateral dan menekankan pentingnya pelaksanaan awal FTA India-Selandia Baru. Kunjungan tersebut juga menandai peningkatan penting dalam hubungan kedua negara dengan India dan Selandia Baru mengumumkan kemitraan strategis dan mengesahkan India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 sebagai kerangka bersama untuk memandu kerjasama selama 4 tahun ke depan termasuk target aspirasional untuk mengadakan perdagangan bilateral dua arah barang dan jasa menjadi 7 miliar pada tahun 2030. Operasionalisasi FTA akan menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan ambisi Strategic Partnership Roadmap to 2030 diterjemahkan menjadi hasil ekonomi yang nyata. Menyoroti pentingnya pencapaian tersebut, Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal mengatakan FTA India Selandia Baru akan memberikan momentum baru bagi kemitraan bilateral, menciptakan sinergi yang lebih besar antara kedua perekonomian memungkinkan tercapainya skala ekonomi dan berkontribusi pada peningkatan daya saing secara keseluruhan, menekankan simbolisme pemilihan yang baik Dashera Vijay Dasmi untuk mulai berlakunya FTA India Selandia Baru. Menteri mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan mengatasi semua hambatan yang selama ini berdiri di antara hubungan perdagangan

logi dan investasi bilateral serta akan memastikan kemakmuran bagi masyarakat kedua belah pihak. Todd McKinley mencatat bahwa pada saat ketidakpastian dalam perdagangan dan meningkatnya tarif FTA India-Selandia Baru memberikan kepercayaan. Dia menekankan bahwa perjanjian tersebut merupakan landasan yang kuat bagi kedua pemerintah untuk bekerja sama dalam bidang yang lebih luas, baik kerja sama antar masyarakat, budaya, olahraga, bisnis maupun investasi, dan bahwa kedua negara akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dunia usaha guna menciptakan lebih banyak peluang kerja di kedua belah pihak. Sejak mulai berlaku, setiap pos tarif yang mencakup 100% ekspor India ke Selandia Baru akan menjadi bebas biaya sehingga memberikan industri India tingkat persaingan yang setara dengan mitra dagang Selandia Baru lainnya. Sektor-sektor yang menopang mata pencaharian di seluruh negeri, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan alasi kaki, permata dan perhiasan, barang teknik, serta makanan olahan akan memperoleh manfaat langsung karena tarif maksimum Selandia Baru hingga 10% dihapuskan. Produsen India juga akan memperoleh manfaat dari akses bebas tarif terhadap bahan baku penting seperti kayu, gelondongan, batu bara kokas, dan scrap logam sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Pada saat yang sama, pemerintah telah melindungi kepentingan petani India dengan mengecualikan produk-produk sensitif seperti produk susu, daging hewan, komoditas pertanian utama, gula dan minyak nabati dari konsesi tarif. Akses pasar yang terukur telah diusulkan untuk apel, buah kiwi, dan madu manuka dari Selandia Baru melalui tarif rate quotas dengan harga impor minimum dan jendela impor musiman, disertai langkah-langkah perlindungan untuk melindungi petani domestik. Joint Agriculture Productivity Council akan memantau bahwa akses pasar tersebut dilengkapi dengan kegiatan kerjasama oleh Selandia Baru berdasarkan Agriculture Productivity Partnership. FTA tersebut juga membuka jalan bagi peningkatan investasi yang lebih besar bagi India dengan komitmen Selandia Baru untuk memfasilitasi investasi sebesar $20 miliar ke India. Investasi Selandia Baru ini akan memberikan manfaat bagi sektor pertanian, manufaktur, infrastruktur, dan perusahaan rintisan India. Bagi sektor jasa India yang berkembang pesat, perjanjian tersebut menciptakan platform yang lebih kuat bagi perusahaan dan profesional India untuk mengakses pasar Selandia Baru dan memperluas jejak international mereka di sekitar 118 sektor termasuk IT, jasa profesional, audiovisual, konstruksi, dan pariwisata dengan perlakuan Most Favored Nation yang dikunci di sekitar 139 subsektor. Peluang mobilitas melalui kota khusus sebanyak 5.000 visa temporary employment entry bagi tenaga kerja terampil India dan 1.000 visa working holiday setiap tahun bagi kaum muda India. Perjanjian tersebut juga menyediakan mobilitas mahasiswa tanpa batas dengan hak kerja setelah studi hingga 3 tahun bagi lulusan STEM dan 4 tahun bagi mahasiswa doktoral. Eksportir farmasi dan alat kesehatan India memperoleh keuntungan yang telah lama dinantikan karena Selandia Baru mulai menerima persetujuan inspeksi dari regulator yang dipercaya secara global seperti US, FDA, EMA, UK, MHRA, dan Health Canada sehingga memangkas waktu tunggu yang panjang dan mempercepat masukannya produk ke pasar. Dengan perdagangan barang bilateral yang telah mencapai sekitar $1.1 miliar pada tahun 2025, tahun 2026 mulai berlakunya FTA India-Selandia Baru diperkirakan akan memberikan dorongan yang menentukan bagi perdagangan dua arah
investasi dan penciptaan lapangan kerja pada tahun-tahun mendatang.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara, saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

terhormat penyiar Anda Mandira Kumari bersama dengan semua staf saksi bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.